Selamat pagi nih para kicau mania ya. Ada yang udah siap untuk lomba? Waduh, pagi-pagi nih ya. Tapi gak apa-apa lah, yang namanya juga hobi ya enggak Sobat Maya. Tapi ya mudah-mudahan sih hobinya hobi yang bisa menguntungkan lah ya. Hanum pisan turun pisan Sobat Maya yang selalu setia dengerin Joget Morena. Sudah masuk interval kedua nih ya. Tetap terus pantengin Joget Morena. Lewat streaming juga bisa di 98mayafm.com.

Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya, tetap Maya simak, dupa penting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
1: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
6: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
7: 98 Maya FM.
2: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
7: 98 Maya FM.

Masih bareng sama Santika Sobat Maya di Joget Morena edisi 24 September 2026. Selamat pagi Sobat Maya yang sudah menghiasi ya chattingan-chattingan WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung pagi hari ini. Luar biasa nih yang merudul WhatsApp nak. Aduh, hanupis ahatur nuhun pisan ya untuk yang ada di Kota Bandung, di luar Bandung ya, di Kabupaten Bandung Barat, Bandung mana deui eta, Bandung Timur oge nya. Di wilayah Padalarang oge aya, luar biasa yang lagi simak 98 Maya FM Bandung, atau Sobat Maya yang ada di luar belahan Kota Bandung ya, bisa juga lewat dengerin lewat streamingnya 98 Maya FM Bandung di www.98mayafm.com ya. Di 98mayafm.com ya, atau Sobat Maya juga bisa simak siarannya 98 Maya FM Bandung di radiojabar.id ya. Tinggal klik we kamamang Google tanya kayak muncul dirinya, diklik deui daftar heula ya. Terus kayak ngantosan dikonfirmasi ku admin na. Gampang pisan. Ayo nama tiasa ngadangukeun 98 Maya FM Bandung di mana-mana, di kampung, di kota. Kunaon Santika? Aduh, selamat pagi buat yang ada di Padalarang nih ya. Kita ke Padalarang heula ah ya, aya Bunda Lilis ya. Aduh, tas gelis ya. Nyubuh aya nama Bunda Lilis teh luar biasa ya, ya istri Binangkit ya, tanginas pisan pokona mah ya. Salam cintanya buat Santika, selamat tugas, sehat selalu. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak. Sehat dan sukses juga buat Bunda Lilis sekeluarga yang ada di Padalarang ya. Oke, salamnya juga buat Kang Wagon, Amti Bara juga, Ceng Dudu, Agus Oce, Renbas, Pak Kosasi, Bungsu Cikaputihan, buat Adam Linggar ya, buat Mamah Dini, Mamah Nur, buat Mama Vita juga, Teh Tatin, Teh Nani Memauri, terus juga buat Teh Nois, Teh Imas Jua, dan juga buat semua Sobat Maya aja. Sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Spesialnya buat keluarga besar Besan ya. Keluarga besar Besan, Bapak Wawan Sanusi dan Ibu Kokom di Gunung Halu, juga buat cucu tersayang yang makin pinter, sehat selalu katanya. Oke, terima kasih banyak Bunda Lilis yang ada di kawasan Padalarang ya. Selamat pagi Santika juga buat Pak Debokir, mie ayam 28 Lembang. Alright, lagi beberes lamun wayah kiumahnya. Ya, keur ngalempeng-lempengkeun mie kumaha ieu teh ya. Pokona mah Pak Debokir mah selalu setia di Lembang, selalu setia dengerin Joget Morena ya. Kapan ke Lembang cenah Santika? Kapan ya? Kela diatur jadwal heula ieu teh nya. Kamari ge aya meet up di kawasan Lembang tapi enggak lewat jalanan itu. Ya gimana atuh? Duka ieu teh Bapak anu ngawalna teh jug-jug belokna ka menta naon? Motong jalan cenah. Kapan ke Lembang ini katanya, enggak kangen apa makan mie ayam? Woi, kangen pisan atuh. Ya nanti aku bawa serombongannya 98 Maya FM ke sana, oke? Okay? Tong kaget deh pokoknya. Terima kasih banyak pada Bokir mie ayam 28 Lembang. Selamat pagi Santika juga buat Kang Roheng yang ada di Lengkong. Santika hadir selalu ya. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di kawasan Lengkong semuanya ya. Dengarkan atuh 98 Maya FM Bandung. Kenapa? Orang Lengkong selalu hadir, selalu dengerin Joget Morena. Luar biasa menggelegar ya. Pokoknya pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Derah.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
2: Saatnya, sebetulnya sibah, Nuparti.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: 99.
1: Demikianlah Sobat Maya, Beta Rempik.
0: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
5: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, Dupa Rempik.
7: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
1: Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Mudah-mudahan Persib Bandung bisa meraih gelar juara lagi nih Sobat Maya di semua kompetisi lah ya. Kahayang Bobotoh makan gitu nyate ya. Selamat pagi Sobat Maya, Bobotoh Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Ya sekarang ini lagi jeda dulu, jeda internasional FIFA ya. Dan nanti selepas jeda internasional FIFA, Persib Bandung langsung dihadapkan pada ujian berat kompetisi antar klub Asia Tenggara, ASEAN Club Championship atau ACC Sapi Cup 2026-2027 nih Sobat Maya. Ya Pangeran Biru dijadwalkan bertandang ke markas wakil dari Thailand, Port FC ya. Waduh, ya jeung Port FC teh aya naon ya nya. Ya nanti Persib Bandung akan bertandang ke Thailand ya di Port FC di Stadion Thammasat Kluang Luang Patnum Thani ya Thailand di Kamis 8 Oktober 2026 mendatang nih Sobat Maya. Ini laga pembuka grup B ini tidak sekedar menjadi perburuan 3 poin perdana di level regional ya, tapi juga ini kayaknya ajang panggung misi balas dendam nih buat Maung Bandung. Soalnya gak sabar kali eleh ya ke Port FC. Ya ini merupakan lawan tangguh yang sampai sekarang ini menjadi kerikil tajam untuk Persib Bandung ya. Berdasarkan catatan head to head, Persib Bandung tuh belum pernah mengemas satupun kemenangan atas tim berjuluk Singa Pelabuhan tersebut dari 3 pertemuan sebelumnya. Di ajang ACL 2024-2025 lalu, Persib tumbang 0-1 di Bandung dan ditahan imbang 2-2 di Thailand. Ya sedangkan pada fase grup Piala Presiden 2025, Pangeran Biru kembali takluk 2 gol tanpa balas nih Sobat Maya. Ya tentunya laga ini semakin menyedot perhatian publik sepak bola tanah air karena Port FC ini diperkuat oleh kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Selain Asnawi, skuad asuhan pelatih Sarawut Tepnan tersebut diisi deretan amunisi berbahaya termasuk juga striker muda House Goal ya, Terasak Poepinmai ya, yang musim lalu ini mengemas 14 gol nih Sobat Maya saat membawa Port FC meraih predikat runner-up Thai League 1 dan juga juara Piala Liga Thailand. Di ajang ACC Sopi Cup 2026-2027 sendiri ini Persib tergabung di grup B nih Sobat Maya Boto Persib ya. Ya tentunya grup B ini sangat tergolong ketat ya, bersama ada Port FC Thailand, kemudian juga ada Johor Darul Takzim Malaysia ya, terus juga ada Lion City Sailor Singapura, ada Chiang An Hanoi dari Vietnam, kemudian PKR Svayreng dari Kamboja dan Shan United dari Myanmar ya. Tim barerat hungkul ya, ya. Ya pertandingan melawan Port FC ini sekaligus menjadi laga pembuka dari agenda maraton yang padat ya, yang menanti Persib Bandung sepanjang Oktober 2026 mendatang. Ya dalam rentang waktu 1 bulan aja nih, Pangeran Biru ini harus membagi fokus di 3 kompetisi berbeda, yaitu melakoni 4 laga Super League, kemudian 2 match day ACL 2 dan juga 1 laga ACC Sofi Cup ya. Ya tentunya dengan tekad memutus rekor buruk serta memetik hasil manis di laga pembuka Asia Tenggara, Persib dipastikan akan tampil all out ya demi membuktikan kapasitasnya sebagai raksasa sepak bola Indonesia di kancah regional.

Kumaha barudak, oncom gondrongkeun wae kitu lamun Persib menang. Aduh, lamun main di Persib mah memang sariga artis pamaena tehnya, pokona mah kondangna teh melebihi penyiar joget morena weh. Awas Kang Adam Alis. Aduh, terima kasih banyak nih Sobat Maya yang masih simak gelaran joget morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Sobat Maya juga bisa simak siaran 98 Maya FM Bandung, bisa simak joget morena bareng sama Santika juga di lewat streaming ya, yang ada di luar belahan kota Bandung. Halo, sok di WA itu ya, sok di WA ya, saudaranya atau adiknya atau temennya yang ada di luar Bandung ya, di WA kasih tahu ya kalau bisa lewat streaming tuh. Jadi di luar Bandung juga bisa dengerin ya di 98mayafm.com atau di radiojabar.id itu Sobat Maya ya, di www.radiojabar.id. Nah, ya diklik ke aya daftar heula ngantosan we di approve ku admin ya. Oke, langsung bisa simak Maya FM dah ya. Terima kasih banyak nih Sobat Maya ya yang sudah masuk kembali di 087770809898. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam sama Teh Nani Memori di Cicahem. Sapanya mah buat Sobat Maya semuanya aja yang selalu setia dengerin Joget Morena ya. Nuhun pisan, spesialnya buat Santika aja, moga sehat selalu. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak ya. Ada Bungsu Cikaputihan beli gamis sama semangka pakai batik gambar penguin, hari Kamis ada Santika yang cantik dan ngangenin. Bungsu Cikaputihan, salam cintanya buat kru Maya FM duluan, Mama Shanda juga, Kak Alam Bolom, Teh Diana, buat Teh Ije Stefani juga, Kang Diansyah Cicadas, buat Mama Dini, Mama Dina juga, buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, buat Mang Naner, Gunung Asepan, oge Kang Jajang Jalak, Kang Aam Tibara, buat Lima Nurdin juga, pokoknya mah dikumken weh sadaya Sobat Maya ya. Spesial emang buat para pejuang Kasbon, jangan lupa senyumin bosnya biar gak manyun.

0: Maya Event.
1: Saatnya sedekahnya tiba, nukar ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di website.

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan,

0: Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 TC.id dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung.
2: Maya FM Bandung. 98 Maya FM.

Order ah. 8 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat nih Sobat Maya. Oke, masih di gelaran Jogir Morena atau ahnya bareng sama Santika ya. Kenapa? Hey, kamu jangan kemana-mana ya. Tetap terus dong pantengin 98 Maya FM Bandung ya. Bisa juga Sobat Maya dengerin lewat streamingnya 98 Maya FM Bandung di 98mayafm.com atau di radiojabar.id ya. Yang pilih tuh Aya Engkena Radio Maya FM. Oke. Okay. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang masih selalu setia ya, pokoknya mah jangan sampai 10-11 kamu selingkuh, nanti aku balas loh ya. Kenapa? 11-12 kamu gak jelas ya udah aku lepas ya. Jangan sampai seperti itu. Di mana? Di Dior.

0: Maya Event. Saat
1: ya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 76.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.

Helikopter turun ke Padang Lio, lewatnya ke Argentina. Kalau muter gelombang radio, stay tune ya di Joget Morena. Hadir ah, Sobat Maya juga bisa gabung di media sosialnya Radio Maya FM ya, di Facebook, Instagram, TikTok ataupun YouTube juga ya. Tinggal @98 Maya FM Bandung aja ya. Oke, okay? Follow @Instagram ya, di Instagramnya, Facebooknya Maya FM ataupun juga TikTok ataupun juga YouTube ya, di @98 Maya FM Bandung. Oke, okay? Ya, so follow media sosialnya Santika mah, kantun ke Santika Sari Sumantri official aja ya, yang ada officialnya ya. Sobat Maya juga bisa simak lewat streaming nih. Selamat pagi yang lagi simak lewat streamingnya 98mayafm.com ya, ataupun juga di radiojabar.id nih. Nuhun pisan ya Sobat Maya yang sudah gabung di luar Bandung, yang ada di Kalimantan. Senengnya ya, istri pejabat lagi dengerin. Di Tanjung Kalimantan ya, luar biasa nih, lagi streaming Cina Santika. Aduh, nuhun pisan ibu ya. Aduh, izin bu. Ayah ibu bupati nuju ngadangukeun ya. Okay. Terima kasih banyak nih ya. Langsung Santika mau sapa lagi di 0877 7080 9898. Selamat pagi Kang Api Ayi di Manoko Lembang. Kang Api Ayi teh nuju nyimak Cina Santika, luar biasa nuhun pisannya. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya di kawasan Manoko Lembang ya. Buat Teh Tatin Supriyatin juga, selamat pagi. Ada Mas Solihin Mak Nyos nih ya, di Majalaya juga nih Santika. Salam cintanya buat Mas Muklis Mustafa Wagiman, buat Simon juga Bunda Ros, buat Teh Asi, dan juga buat semua Sobat Maya aja. Spesialnya mah buat Santika aja yang makin cuantik aja. Aduh, Kakang Ipe di Cianjur. Bebep, Cina kok kampung halaman kulio di

disebut, aduh, kasebut ku Santika. Lio na Lio mana ya Cianjur teh, soalnya aya sababaraha hiji Lio tehnya, Kampung Lio Pacet anu di Desa Ciherang atau aya deui da Lio teh pokona mah di kawasan Jamali oge aya ya, Kecamatan Mande tah mun teu salah mah. Nu aya di mana deui di Jalan Cimenteng oge aya sigana teh nya anu kelurahan Muka eta teh Kecamatan Cianjur. Heeh, eta Lio mana atuh? Nu jelas atuh nya. Nah Santika ni arapal cenah Lio. Santika teh atuh pokona mah diapraknya. Kang Lulin. Santika juga untuk Sobat Maya yang ada di kawasan Cianjur ya, di Jangari, di Lio, di mana deh ya teh, di Cidaun oge ya, yang lagi pada dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung ataupun juga lewat streaming di 98mayafm.com ya. Oke, ketemuan Santika juga sama ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Selamat pagi. Lagi pada dengerin 98 Maya FM Bandung, hatur nuhun pisan ya. Ibu-ibu Persit yang ada di Asrama Dodik Secata Pangalengan juga nuhun pisan, lagi pada dengerin juga. Terima kasih banyak sambil beraktivitas ya. Salam hormat juga untuk bapak-bapak seragam loreng, ada yang baret hijau dan juga baret merah nih ya. Oke, nuhun. Akhirnya Mama Vita di kawasan Cimindi Tengah juga hadir Santika. Terima kasih banyak aja Mama Vita di kawasan Cimindi Tengah ya. Mama Nur Widara juga di kawasan Ibun Majalaya oge hadir pokona mah ya. Sahadeui sahadeui sok kadarieu kadarieu. Kenapa? Maunya sama Santika aja. Aduh, kamu ah bikin aku gimana gitu. Sama dong, Santika juga maunya sama kamu aja Sobat Maya.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Joget Morena, der aha.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Jangan diculik ah Santikanya ya, jangan, jangan. Rewok soalnya Santika mahnya. Oke, okay, terima kasih banyak nih ya, kembali angkat tangannya mana ya yang mau diabsen sama Santika, luar biasa. Sok atuh ayeuna diabsen deh ya. Terima kasih banyak nih yang sudah gabung di 0877 70 80 98 98. Yang baru dengerin 98 Maya FM Bandung, halo selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di 98 Maya FM Bandung. Adapun juga yang sudah bergabung di streamingnya 98 Maya FM Bandung lewat streaming 98mayafm.com ya. Sobat Maya juga bisa simak siaran Radio Maya FM di radiojabar.id. Oke, okay. Terima kasih banyak nih ya Kang Alam Bolom, Suka Mekar Lembang, Boboto from Lembang, Santika hadir di hari Kamis manis ini ya, semanis penyiar joget morena asik. Salam cintanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak Hanupi Saturnuhun Pisan. Terus juga buat Kang Agus Oce, Imas Jua, juga buat Kang Jajang Jalak, buat Jajang Rusmana Oge nya, Febri Acu, Cepisan Ria, juga Kang Wagon, buat Mama Shanda, Mama Dini, juga Teh Tatin, Mama Sahadei atau ya tehnya, buat Mama Nur Widara, juga Teh Nuis ya, buat semua Sobat Maya aja. Terima kasih banyak nih Kang Alam Bolem, Suka Mekar Lembang. Ada Kang Febri Acu di kawasan Sindang Panon Banjaran, beli sepatu dari Cina ke Cipatik naik pedati. Kalau aku sudah tentu cinta joget morena, penyiaran cantik dan juga baik hati. Oke, okay. Nuhun pisan Kang Febri Acu di Banjaran ya. Salam cintanya mah buat semua aja, orang-orang cinta asih ya, orang-orang Cipatujah juga yang selalu setia dengerin joget morena. Nuhun pisan anak-anak 98 juga, buat Teh Asih ya, Teh Nia juga, buat Nurul Aisy, terus juga Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Syakal, Diansyah juga, buat Aang Inu, buat Cepisan Ria juga, Mansyur Parihin, Alam Bolom juga, Jenal Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Shanda, Sadayana ya. Aya Teh Nado Oge, Umi Lila, Eyang Endut ya, spesialnya mah buat penyiar idola para remaja ya. Terima kasih banyak. Ada Teh Imas di Cimbuleuit, Teh Imas. Nuhun pisan Teh Imas, kumaha ayeuna Cimbuleuit aman, aman, aman setelah kemarin ada karhutla ya. Mudah-mudahan semuanya disehatkan ya. Oke, okay. Terima kasih banyak Teh Imas Cimbuleuit. Salam cintanya buat keluarga di Jatinegara, Kebonwaru, dan juga buat warga Cimbuleuit yang selalu setia dengerin joget morena. Wah, saya Cimbuleuit emang gelegar joget morena luar biasa ya.

Lukman Pasar Baros ya, menggelegar oge ya, Maya FM di kawasan Pasar Baros. Terima kasih banyak nih Kang Lukman. Salam cintanya mah buat Nenek Putri, Kang Ius di Sukajadi, buat Teh Nado juga, buat Andin ya, buat Umi Lila juga, Teh Imas jual ledeng, buat Kang Deden Cipteng, Kang Wagon, Ari Prabon juga, Jajang Jalak, buat Kang Mansyur, pokoknya buat semua sobat Maya aja ya. Terima kasih banyak nih buat Kang Lukman di kawasan Pasar Baros ya. Teh Imas na ya dua ya, ayah namanya Teh Imas Cimbuleuit sareng Teh Imas jual ledeng ya, Teh Ije Stephanie teh ya. Oke. Nuhun pisan ah ya. Terima kasih banyak Hanupi, satu nuhun pisan yang sudah bergabung ya. Sabar-sabar yang belum disebut sama Santika, sabar ya. Aduh, kenapa? Punya kenangan waktu kecil di mana? Sok main naon ya waktu kecil. Sok main pepes tolan cenah. Wah, dar der dor dar der dor atuh ya.

Cinta kah tidak? Oke, ngapain serepot? Langsung saja dengerin. Ya, saya dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Nyerios naon Santika. Aduh, selamat pagi ya. Sebentar saya ngadehem dulu ahnya. Anu ayeuna mah moal di on air keun ngadehem nanya. Oke, soalnya mahal ya nama DM-anana Santika. DM-anana mahal pisannya. Mohon maaf nih kalau ada yang nge-request DM-nya Santika ya. Ya, lagi naik lah seiring harga dolar. Ketemu dulu ah Santika sama Abang Rais di Lampung Selatan nih. Abang Rais. Ya, Abang Raisnya di Lampung, asli Lampung atau awalnya di Bandung terus hijrah ke Lampung nih ya. Oke, yang pasti katanya selamat pagi Maya FM. Luar biasa nih lagi pada streaming di kawasan Lampung Selatan. Ya, Lampung Selatan menyapa ya. Terima kasih banyak nih Kak Abang Rais ya. Oke, rancak bana penyiar Iko. Nih saya pisan euy. Terima kasih lah.

Dah ya. Okey, cek 2-3. Tambah cek 2-3. Terima kasih banyak Abang Rais di Lampung Selatan ya. Lampung Selatan, kalau Lampung Barat lu Santika pernah ke Lampung Barat tuh di tulang bawangnya. Terima kasih banyak nih Abang Rais Lampung Selatan ya. Ketemuan Santika juga sama Kang Rahmat Cijambe nih ya. Oke. Spesialnya katanya buat siapa nih? Buat bundanya Dede Ratu, cenahnya Azri Liliani Oge. Terima kasih banyak, nuhun pisan ya. Keluarga Bang Rahmat, Kang Rahmat di Cijambe. Oke, terima kasih. Waktunya 4 September 2026 nih Sobat Maya. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Terima kasih juga yang sudah nge-follow media sosialnya 98 Maya FM Bandung, dari mulai Facebook sampai YouTube ya, di @98 Maya FM Bandung. Dan terima kasih juga yang sudah pada streaming di 98mayafm.com. Dan siaran 98 Maya FM juga bisa didengar lewat radiojabar.id. Alright, Santika pamit. Terima kasih banyak. Hanu pisah, tenun pisah. Next, nanti kita ketemuan lagi bareng sama Santika di gelaran Cukit Morena yang hadir Saban hari Senin sampai Sabtu, bareng sama Santika Saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Oke. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul.

0: Taman Bojong Luar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329. Ya terima kasih ya Mas ya informasinya. Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparti.
0: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
0: Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98. Maya FM,
2: Maya FM
3: 98.
4: Maya FM

0: Siapkan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. Kedua, bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. Tiga, ganti oli secara terjadwal. Empat, cek busi dan aki secara rutin. Lima, cek kondisi fan belt dan roller motor. Enam, gunakan bahan bakar sesuai kompresi. Ketujuh, hindari kehabisan bensin. Delapan, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang kesembilan, lakukan servis berkala. Jangan lupa, lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subah Nupar B.
3: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: mencintai SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Demikianlah Sobat Maya, Dokter Penting.
1: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dokter Penting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya,

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Bing. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
4: 98 Maya FM.
5: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98, Maya FM.

0: Duta Asik
1: Maya Radio
2: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya, apa kabarnya hari ini? Seperti biasa ya, di siang harinya Mili Jamil menemani aktivitas Sobat Maya selama kurang lebih 3 jam ke depan. Dari jam 12 sampai dengan jam 3, Mili Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asyik menemani Sobat Maya di siang harinya. Request salam-salam Mili sudah buka ya di 0877-7080-9898. Dimana lagi kalau bukan di dangdut asyik, asiknya musik dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

Kalau ngomongin tentang masa-masa sekolah Sobat Maya, memang bukan cuma tentang teman-teman ya, bukan tentang pelajarannya aja, bukan tentang memang kenangan-kenangan selama kita berada di sekolah. Tapi mungkin yang pernah ngerasain yang namanya cinta monyet di sekolah, itu juga salah satu hal yang memang bikin kita kadang ada posisi ngerasa kayak rindu balik lagi ke sekolah. Tentang kenangan yang bukan hanya tentang cerita pertemanan, tapi juga cerita percintaan yang katanya si cinta monyet ya. Lanjut lagi sama Meli Jamil di play lagu yang Sobat Maya sekarang lagi ngerasain.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Di siang harinya ditemenin sama Zaskia Gotik. Bang Jono, cung, sobatnya ada yang namanya Bang Jono. Di siang harinya dibuka dengan Bang Jono ya sama Zaskia Gotik. Biar sobat Mea siang harinya semangat, yang lagi istirahat, yang lagi makan siang, yang sekarang lagi beraktivitas, ataupun sobat Mea yang sekarang lagi pak-pik-pak dengan kerjaan yang harus segera diselesaikan, targetan yang menumpuk ya. Atau mungkin sobat Mea yang sekarang lagi sibuk jaga tempat usahanya, lagi ngaladangan, yang sekarang malah lagi gogoleran, yang lagi bawa kendaraan, macem-macem rupa-rupa. Kalau siang Mea ngapain aja orang-orang mah segala ayah. Ayah nuker yose, ayah nuker masak, ada yang lagi kerja, ada yang lagi dagang, ada yang lagi geger. Pokoknya mah kalau siang harinya mah memang kan aktivitas ya. Tapi ada juga yang sekarang lagi bobo siang. Menikmati jam istirahat ya dengan tidur siang. Itu gak apa-apa, bagus ya. Biar nanti kembali bekerja dalam kondisi yang benar-benar prima, yang benar-benar fit ya kan. Jadi direksin dulu tubuhnya ya kan. Jangan lupa juga makan siang sayang ya. Ditemenin sama Meli Jamil sampai dengan jam 3 nanti. Request salam-salam sudah Meli Jamil buka ya. Di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-989. Kalau misalnya sobat Maya pengen on-air boleh, nanti Meli Jamil angkat di line on-airnya di 022-5441-3928 ya. Meli Jamil pengen ketemuan sama sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya dulu. Kita sapa dari arah Cicaheum dulu ya. Ada si cantik Tenane Memori di kawasan Cicaheum lagi stay tune di 98 Maya FM yang pengen requestnya masa lalu, biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, jangan eta bukan namanya. Dari Inul mau salamnya untuk Imas Jua, Bunda Lilis, Umi Lila, Maya, Ibu Intarti, Mama Dini, Nenek Putri, Kang Justian, Wagon, Kineo Kircon, Amti Bara, Arif Gudabaya, Hendi, Badadang, Kang Adam, Mang Nono, Kang Ai, Kang Aki Kanha ya. Ada Pak Kosasi juga untuk Teh Mel Jema, semoga sehat selalu, happy selalu Teteh, terima kasih ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada dari kawasan Cukang Haur, si cantik Teh Ani. Hai Teh Ani, apa kabar, kemana aja? Kamis manis, Kamis optimis.

Kamisna panas luar biasa. Teh Ani Cukang Haur Manco yang pengen request lagunya Dawai Asmara dari Bang Haji ya. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua, balat ngerium di Babakan Rong Indah, keluarga di Cukang Haur Sadayana, keluarga di Geger Kalong, sarang pamecalan Lembang. Juga spesialnya mah buat si cantik semangat kerjanya, super spesial mah kangge penyiar radio we, Nogelis Temeli, Wilijeng Mancet tugas teteh. Lanjut lagi ada Kineu Kircon lagi stay tune di 98 Maya FM juga. Kang Kine, apa kabarnya? Pengen lagunya Siapa Kau, Meli Jamil. Siapa kaunya dari Lilis Karlina, siap nanti Meli Jamil play ya. Mau kirim salamnya mah buat Teh Mel Jam duluan aja. Dua spesial buat Teh Meli Jamil lagi. Selalu di hati, sehat selalu, abadi namamu di hatiku. Lanjut lagi, ada si cantik Mama Widara yang lagi pak-pik-pak dengan jahitan baju baby. Iya benar, baju baby perempuan ya, baby girls. Gemes banget. Mama Widara lagi stay tune biasa sambil kekejek dengerin Maya FM Teh Mel. Salamnya buat Teh Meli bareng OPP-nya, terima kasih. Buat Sobat Maya semua request lagunya Jaga Jarak dari Vita Alfia. Nanti Meli Jamil coba cari ya. Kalau gak ada Vita Alfia yang lain gak apa-apa Mama. Mau spesialnya Mas, kirim salamnya buat Teh Meli Jamil aja. Sehat selalu, banyak cuannya, tambah sukses, amin. Mama juga ya tambah sukses, banyak cuannya. Pokoknya kerjaan targetannya terselesaikan. Yang paling utama adalah harus sehat ya, amin. Sobat Maya ada yang ngerasa hari ini haredang. Panas pisan ya Allah. Asa pengen hujan ya, meh teu ngaheap teuing eta mah. Aduh haredang, tapi ya dikasih hujan alhamdulillah. Dikasih panas juga alhamdulillah, disyukuri aja meskipun rada haredang sih.

0: Todos medio se va, no parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 3, 2, 1. Maya.

0: Pegang media sebab lupa berhenti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi Intra Kuncis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yoi.

0: Maya.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
2: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak no parenting.
4: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
5: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.
3: 98 Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Jaga jarak. Kalau dengar kata jaga jarak, berasa balik lagi ya ke beberapa tahun silam, yang dimana kayaknya kata jaga, kalimat ataupun dua kata, jaga dan jarak. Aduh, jaga jarak. Asada jadi asa trauma ya dengarnya ya. Amit-amit ya sobat Maya, jangan sampai tuh ya yang namanya beberapa tahun yang lalu itu kita alamin lagi di kemudian hari. Amit-amit, jangan sampai ya. Yang waktu kita zaman-zaman Covid itu kan kita benar-benar dituntut untuk jaga jarak ya kan. Keluar rumah susah, berpergian dibatasi ya kan. Terus berkomunikasi, bersosialisasi langsung gitu ya. Itu menjadi salah satu yang memang pada akhirnya dibatasi segala hal, segala rupanya ya. Jangan sampai ya. Tapi kalau misalnya jaga jarak untuk sesuatu hal yang memang tidak ada manfaatnya atau membawa pengaruh yang memang tidak baik, ya bagus, lebih baik jaga jarak aja ya. Atau enggak mungkin dia yang udah tidak bisa menjaga komitmennya, jaga jarak aja. Kalau perlu sih ya pergi aja, tinggalin ya. Aduh, jaga jarak ya. Dua kata yang kayaknya kalau dulu kita dengar terus dua kata itu ya, gak berhenti, jaga jarak. Nepika baheula mah geningannya. Ker di motor duaan kayak gitu, misal suami sama istri disuruh jaga jarak, coba ya. Padahal di rumah teh barengan ya. Ayo udah di jalan pas bagian ada operasi langsung jaga jarak gitu. Aduh, tapi ya memang itu adalah salah satu bentuk ikhtiar ya sobat Maya ya, pada saat itu ya, mengurangi ataupun mengantisipasi hal-hal yang memang mungkin saja bisa memperburuk keadaan pada saat itu gitu ya. Kalau sekarang kita ingat-ingat lagi, memang ada beberapa hal yang kok bisa ya, enak bisa gitu gitu ya. Tapi itu adalah bentuk bentuk antisipasi, bentuk ikhtiar ya, yang pada akhirnya kita bisa patuhi bersama alhamdulillah, dan bisa melewati apa namanya ya, ujian ya, bukan ujian senegaraan, bukan hanya senegaraan ya, beberapa negara juga sama ya, hampir di belahan dunia lainnya juga mengalami hal yang sama ya, dan alhamdulillah kita bisa melewati itu semua ya. Lanjut lagi, udah gabung bersama Meli Jamil, mau disapa lagi di WhatsAppnya ya, ada siapa ini, Kang Dadang sama Mama Dida di Rancamanyar. Kemana wae sama aku di toel-toel unggal siaran teh, pantesan teh muncul dah, baru dengerin ya hari ini ya. Kang Dadang, aku Kabita itu cucunya Kang Dadang, udah bisa berenang, meni gemes. Aku ditanya-tanya waktu itu teh sama Epa, eta teh di mana renangnya? Meni Kabita. Insyaallah tahun depan aku mau masukin les renang di situ. Meni resep etanya, baru 8 kali pertemuan udah bisa ngojai sendiri. Meni jangan sampai anak aku mah jabal laki, jadi ku bisa renangnya minimal mah kayak lamun mau masuk tentara teh atau kudu bisa berenang merenya. Anaknya kerek tilo tahun, geus ngabayangkeun ke kamana cenah. Aduh Gusti ah. Kang Dadang Lancamanyar sama Mama Dida, atuh jangan itu lagunya. Nanti aku dapat surat cinta dari KPI deh, wayah kieu di play eta lagu eta mah tuh. Yang lain ah. Meskipun Meli Jamil juga suka lagu itu, tapi enggak bisa di play sayangnya. Jadi sobat Maya, kalau misalnya ada yang nanya, Meli Jamil sebenarnya udah sering ngasih tahu juga ya. Jadi ada beberapa yang memang lagu yang memang tidak bisa kita putarkan ya. Gitu. Karena memang radio ataupun televisi itu diawasi oleh yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia ya, khususnya kalau di Jawa Barat ya KPID Jawa Barat gitu ya. Jadi kalau untuk di radio sendiri ada beberapa yang memang lagu boleh diputarkan, ada yang lagu yang dibatasi pemutarannya, misalnya cuma dibolehin di play di malam hari. Ada lagu yang memang tidak boleh diputar sama sekali ya kan, karena penyiaran harus ramah perempuan dan anak salah satunya, begitu ya. Jadi Meli Jamil gak bisa play yang lain atau Kang Dadang ya. Lanjut lagi, udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kang Adam Lingga Harasayati, selamat siang Teteh Mel, pengen request lagunya Satu Waktu dari Lesta Mega. Nanti Meli Jamil coba cari Kang Adam ya, kalau gak ada mau apa lagunya sok ganti ya. Mau salamnya buat Teh Nado, Milila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Justi, Pak Kosasi, Tenani Memori, Mas Jua, Mawidara, Wagon 98, Jejang Jala, Kang Agus Oce, Mang Nanar, Abah Dadang di TCI. Pokoknya lah sobat Maya, semuanya aja, spesial buat Teh Meli, sehat selalu, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Maci ya. Kang Uki, udah
buang batu. Assalamualaikum Teh Mel Jalis, Meli Jamil Anogelis. Waalaikumsalam. Oke, lagi di Kopo Permai. Hai, sini atuh mampir ke Radio Maya. Teh Mel habis drop penumpang sambil dengerin Maya FM. Terima kasih banyak atuh ya. Salamnya buat Barudak DSK 009, buat sobat Maya semua, spesialnya mah biasa we, buat Teh Mel Jalis aja selamat bertugas panjang umur. Banyak rezekinya, banyak jobnya. Pengen lagunya Waktu Kekecil. Boleh nanti berjamil play ya. Sobat Mia, nanti Meli Jamil bakal menyapa lagi di WhatsApp-nya ya. Di WhatsApp di 0877-7080-9898. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau ngasih tahu dulu. Tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Ada berita Jabar Now ya, di edisi hari Kamis 24 September 2026. Tentunya Meli Jamil masih membersamai sampai dengan jam 3 nanti. Stay tune terus di Asiknya Musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, dera.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di dalam sel tahanan banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi?
3: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun, ketemu kita, ke masjid kemanapun, yang positif berkeliaran.
4: Jabar Now edisi Kamis 24 September diantaranya mengenai sidak panas ombudsman di Lapas Cibinong temukan sel mewah berstandar apartemen. Puluhan jurnalis Cirebon gelar doa bersama untuk 8 korban kapal hilang di Gunung Anak Krakatau. Kemenkes geser strategi penanganan TBC, fokus pelacakan kontak erat dan terapi pencegahan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Inspeksi mendadak tim Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Selain dihadang petugas lapas, sidak membongkar temuan mencengangkan berupa deretan kamar hunian mewah berstandar apartemen yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap.
5: Sidak sempat memanas lantaran terjadi adu mulut hingga aksi saling dorong saat petugas lapas mencoba menghalangi tim pengawas di pintu masuk. Ini merupakan penolakan kedua yang dialami Ombudsman di Lapas Cibinong setelah insiden serupa pada Juli lalu. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan rasa heran atas sikap reaktif jajaran lapas yang terus-menerus menghalangi tugas pengawasan pelayanan publik. Begitu pihaknya berhasil menerobos barikade, tim menemukan lebih dari 10 bangunan dan unit kamar terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas tak lazim untuk sebuah tempat tahanan.
2: Dorong-dorongan dan tarik-tarikan terhadap seluruh petugas kita dan dari petugas mereka menghalangi untuk tidak boleh melihat itu. Bagi kami, sederhana saja, kalau memang tidak ada papan, dibuka saja. Di dalam sel tahanan narapidana dan sebagainya itu, banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi? Kamarnya lebih kurang ada 10, kan? Lebih mungkin. Karena dia terpisah.
5: Tak hanya fasilitas mewah, anggota Ombudsman RI lainnya, Safrida Ramawati Rasahan, menyebut pihaknya menemukan botol minuman beralkohol di dalam kulkas, serta sejumlah botol bekas miras di tempat sampah kawasan itu.
6: Ada satu semacam deretan kamar-kamar, ada jumlahnya 4, di sebelah kanan sebelum rumah dinas kalapas. Kami periksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada...
2: Dan orangnya rambut, melompat ke dalam.
6: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Dan menurut petugas itu adalah tempat istirahatnya petugas.
5: Sidak ini menjadi sorotan luas mengingat Lapas Cibinong merupakan tempat penahanan sejumlah narapidana kasus besar, salah satunya ex-Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo. Atas temuan ini, Ombudsman RI memproses indikasi maladministrasi berat dan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengusut tuntas dugaan jual-beli kamar mewah itu.
4: Masih informasi dari Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 79 bangunan pedagang di kawasan Pasar Cisarua. Pembongkaran bangunan dilakukan karena berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak mengantongi izin.
7: Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik bangunan yang masih beraktivitas berjualan di lokasi tersebut. Namun, Satpol PP menyebut telah memberikan surat teguran dan peringatan kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Karena tidak dilakukan secara mandiri, terpaksa petugas kemudian melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat berat.
8: Bangunan yang kita pendirikan itu ada pukul di lahan bangunan, kasih lukis dan kita berikan untuk pengetahuan. Nah, itu kita serahkan kepada pribadi. Dan dari 79 bangunan sudah ada yang bukan mandiri.
7: Selain bangunan di kawasan pasar, petugas juga menertibkan lapak yang berdiri di atas area tanah irigasi. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menata kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan Pasar Cisarua sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
4: Sebuah raket padel premium merek Babolat X Lamborghini senilai puluhan juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian terjadi Senin 21 September sekitar jam 5 pagi dan terekam kamera CCTV.
9: Manajer penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Aji mengatakan pelaku diduga seorang perempuan. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk seorang diri saat kondisi outlet sepi, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir dan mengambil satu raket yang dipajang di tembok dengan menggunakan kursi. Ia menyebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengambil raket tersebut. Pelaku yang mengenakan masker dan hoodie kemudian meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki dari rekaman CCTV outlet dan lokasi usaha di sekitarnya. Raket yang dicuri merupakan Babolat X Lamborghini yang disebut termasuk produk premium dan eksklusif. Menurutnya, harga barunya saat pertama kali dirilis berkisar 28 hingga 30 juta rupiah.
10: Untuk raketnya kisaran 28 sampai 30 juta rilisan awalnya ya. Kalau untuk secondnya kira-kira masih belasan juta lah, Mas.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, pemerintah pusat resmi memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan menggeser fokus dari sekadar pengobatan menjadi pelacakan kontak erat serta pencegahan dini sejak tingkat keluarga. Strategi ini digenjot guna mengejar target penurunan kasus TBC hingga 50% pada 2029 mendatang.
11: Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Oktavianus di Tasikmalaya Selasa 22 September mengungkapkan dari estimasi 1,09 juta kasus TBC di Indonesia, baru sekitar 867 ribu kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati. Kondisi ini menyisakan hampir 300 ribu kasus positif di tengah masyarakat yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan ke warga lainnya. Kemenkes menegaskan penanganan TBC tidak akan tuntas jika pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan hanya berfokus mengobati pasien yang sudah sakit tanpa memeriksa keluarga atau warga yang melakukan kontak erat.
3: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di putar ronsen. Ini ya tahun 60, bayangin berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
11: Guna menunjang pelacakan masif hingga tingkat desa dan puskesmas, Kemenkes mulai menyalurkan alat rongsen serta pasokan obat terapi pencegahan ke berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta aktif menerjunkan tim medis untuk melacak kontak erat agar warga yang tertular bisa langsung diobati, sementara warga yang sehat namun beresiko mendapatkan pasokan obat pencegahan.
4: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon Rabu sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal ABK yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
12: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon menggelar doa bersama di sela kegiatan pengenalan dan pengembangan potensi ekonomi desa melalui sektor pariwisata, perikanan, dan usaha masyarakat di kawasan wisata Waduk Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan.
13: Kita melakukan doa bersama berlangsung hikmat. Semoga para jurnalis yang masih hilang berjumlah 5 orang ini dapat segera ditemukan.
12: Salah satu perwakilan jurnalis mengatakan kegiatan bertujuan mendoakan rekan-rekan jurnalis dan 3 ABK yang hingga kini masih hilang.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
16: Harsyada 2026. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
17: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Di usianya yang akan menginjak 81 tahun pada 5 Oktober 2026 mendatang, prajurit TNI harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya.
18: Di sela-sela kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, di usianya yang sudah cukup matang, TNI harus semakin profesional sesuai dengan misi prima yang digaungkannya, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Menurut Jenderal Agus, untuk mengarahkan agar prajurit TNI lebih profesional, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui latihan-latihan militer. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk siap menghadapi setiap perubahan. Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengajak perwira muda TNI untuk menjadi perwira yang mau berubah, baik secara doktrin, latihan, dan lain sebagainya.
19: TNI makin profesional, sesuai dengan visi misi saya prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang, kalau lihat peperangannya sudah semakin canggih. Kita akan menuju ke sana, tapi kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang bagus, latihannya juga harus mau ya, mau ada perubahan-perubahan.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: Sampurasun wargi kaya Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM.
4: Saatnya sobat Maya simak nuparti.
5: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 2342 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, gerah.

Sobat Maya, yang namanya waktu itu benar ya, berputar ya. Dalam artian kalau misalnya dulu nih kita ya, jam segini waktu kecil ya kan, lagi dikejar-kejar sama si mama ya, buat tidur siang, buat makan siang dulu setelah pulang selesai sekolah gitu ya. Terus disuruh udah tidur siang langsung dikejar-kejar buat nanti ngaji gitu, ataupun hal-hal yang lainnya yang waktu kecil kita kayaknya gak berhenti untuk disuruh cuman tidur, makan, mandi, ngaji, ya kan, berangkat sekolah gitu ya. Tapi kalau sekarang, kalau kita dulu ya kan disuruh tidur buat istirahat ya, buat nanti lanjut ngaji. Kalau sekarang kita tidur buat ngerileksin tubuh, buat lanjut kerja lagi. Aduh, gak kerasa ya Sobat Maya, ternyata waktu dulu kita kecil sudah berlalu. Sekarang kita menjadi manusia dewasa yang penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan ya rintangan yang kadang kita juga mikir bisa gak ya dilewatinnya, bisa gak ya. Tapi pada akhirnya bisa dilewatin ya. Waktu kecil kadang kita suka ngomel-ngomel, marah-marah sama orang tua. Sekarang kita orang tua itu yang ngomel-ngomel ya. Ya kan, kalau dulu orang tua yang ngomelin kita ya. Kalau sekarang kita udah jadi orang tua yang ngomel-ngomelin anaknya kita. Semua sudah berputar waktunya ya. Masa kecil sudah habis, sekarang kita masuk di usia yang namanya dewasa. Bahkan udah mau mendekati yang namanya masuk ke usia tua ya. Kalau yang seusia Meli Jamil ya. Kalau yang udah tua gimana Temel? Tinggal menikmati hidup ya kan. Jaga kesehatan, main sama cucu tercinta, menikmati waktu kebersamaan bersama anak ya, bersama keluarga. Yang dimana kalau misalnya di usia-usia produktif ya, khususnya memang yang sudah menikah gitu, mereka akan berfokus bagaimana caranya mencari uang ya, bertanggung jawab pada keluarga, mencari nafkah, yang pada akhirnya yang namanya waktu bersama keluarga itu cukup sedikit berkurang ya. Semoga kita bisa membagi waktu ya, seimbang antara mencari nafkah dengan membagi waktu untuk bersama keluarga, untuk sekedar family time gitu ya. Tapi kalau nanti ketika anak sudah beranjak dewasa, terus juga anak udah ada yang menikah, kita udah punya cucu nih ya, ya kita manfaatkan waktunya ya dengan main sama cucu biasanya gitu ya. Karena waktu kita bermain sama anak pada saat sebelumnya gitu, kita dihabiskan waktu untuk bekerja. Nah, kenapa alasannya orang-orang tua kita nih Sobat Maya, yang udah pada tua gitu, orang-orang tua kita sekarang mereka sayang banget sama cucunya. Itu adalah ibarat kayak mengganti ya kan, mengganti ataupun membalas gitu waktu yang memang mereka tidak berikan ketika kita masih kecil ya, dalam artian gak full gitu. Nah sekarang kan udah menikmati masa pensiun gitu ya, jadi bisa punya waktu banyak bareng sama cucu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua nih, jangan iri-iri ya kalau misalnya nenek kakeknya itu lebih lebih banyak pro ke anak kita gitu. Karena memang itu adalah bentuk rasa cinta mereka mengganti ketika mereka tidak bisa membersamai kita nih pada waktu kecil secara full, karena waktunya untuk bertanggung jawab menafkahi kita biar kita besar seperti sekarang.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan parenting. Persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 FM Maya Radio.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil tentunya di Dangdut Asik. Request salam-salam masih Meli Jamil buka. Selamat siang, hai yang baru saja bergabung bersama siaran 98 FM yang sekarang lagi manteng lewat streaming di www.98fm.com ataupun di radiojabar.id ya. Ada woner, sabar nanti Meli Jamil angkatnya di 0225413928. Stay tune terus di Dangdut Asik. Asik yang musik dangdut Radio Maya, berani beda berani gaya. Derah.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Wih, banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.

0: Waktunya kita berkicau lagi Sobat Maya di line on airnya. Yuk di 022-5441-3928 ya, di 022-5441-3928. Kita berkicau di Radio Maya FM di line on airnya di 022, masukkan dulu kode area 5441-3928. Ada siapa coba? Halo.
1: Halo.
0: Hai, Dangdut Asik.
1: Dangdut
0: Radio Maya Derah. Nenek Putri.
1: Halo,
0: Nenek. Sehat, Nenek Putri kemana aja?
1: Lagi ngabuburit.
0: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah menegatol, Nenek. Nenek Putri mau request.
1: Ya.
0: Mau apa, sayang?
1: Lagu SMS ada, Neng.
0: SMS. SMS siapa ini, Bang? Gitu ya. Coba, nanti Meli Jamil coba cari ya, kalau nggak ada mau yang mana?
1: ACDC.
0: Ah?
1: ACDC.
0: ACDC.
1: BT.
0: Ah, apa nih? Oh, aku BT. Siapa ya itu nanti? Nanti Meli Jamil coba cari ya, Nenek.
1: Ya.
0: Oke, kirim salamnya buat siapa, Nek?
1: Anggo Neng yang baik hati saya selalu ya.
0: Amin.
1: Penyakitnya makin nambah segalanya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, Kak Andin, Kak Nado, Kang Hukman Baros, Kang Jajang Jalak, Kak Adam, Kak Ani, Mari, Aki Sanha, Kang Tur, Wagon, Kang Kenal,
0: Kasih,
1: Mama Dina, Mama Dini,
0: Terus? Dadang,
1: Oke, ini Rija, Teh Maya, Kak Neng, Neng. Terus ya Mama.
0: Buat siapa?
1: Neneng Meli.
0: Hey.
1: Baik hati selalu ya.
0: Makasih ya, ya Nenek ya. Nenek makasih banyak ya.
1: Kami Neng.
0: Pilih radio, pilih Maya. Berani beda?
1: Berani gaya.
0: Derah. Terima kasih Nenek Putri sama Kang Justian ya, lagi stay tune di 98 Maya FM ya. Pengen request kalau enggak, Bang SME siapa ini Bang, Bang yang gitu bukan sih? Artinya terus lagi yang pengen BT aku BT, gimana sih aku BT BT? Iya tahu. Nanti Beli Jamil coba cari ya Nenek Putri Kang Justian ya. Oke Sobat Mia, nanti Beli Jamil angkat line on-air lagi, tapi sebelumnya Meli mau ngasih tahu dulu ya, tepat di jam 2 nanti kita akan kembali menyimak informasi. Ada berita kilas Bandung di edisi hari Kamis 24 September 2020. Tentunya Meli Jamil masih membersamai sampai dengan jam 3 nanti. Stay tune terus di Dangdut Asik, asik yang musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Masyarakat diminta waspada dan tidak anggap remeh influenza. HJKB ke-216, Pusbandros dan TMB berlakukan tarif spesial. Polresta Bandung ungkap ratusan kasus narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza A yang belakangan ramai disebut sebagai super flu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta masyarakat tidak menganggap remeh gejala flu, terutama pada anak-anak. Kewaspadaan terhadap influenza perlu ditingkatkan bersama seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung, namun tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Menurutnya terdapat kasus dengan kondisi fatal di luar Kota Bandung, sehingga pemerintah Kota Bandung meminta fasilitas kesehatan kembali meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi kasus influenza, meski penanganannya tidak disamakan dengan situasi pandemi COVID-19. Secara khusus, Farhan mengingatkan orang tua agar tidak memaksakan anak pergi ke sekolah ketika mulai mengalami gejala flu untuk mencegah penularan, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi tempat berkumpulnya banyak anak. Selain menjaga kewaspadaan di fasilitas kesehatan, Farhan juga menyarankan masyarakat yang masih sehat untuk mempertimbangkan vaksinasi influenza.
2: Super flu di Kota Bandung ini ada beberapa ya, bahkan kalau akang-akang teteh itu melihat di rumah sakit beberapa memang sudah kita lakukan isolasi, beberapa kasus ya di luar Kota Bandung itu bahkan fatalitasnya itu sudah terjadi. Maka kami akan sangat waspada terhadap super flu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID, tapi level rumah sakit ya, fasilitas kesehatan. Untuk level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216, Dinas Perhubungan Kota Bandung memberlakukan tarif khusus bus Bandros dan Transmetro Bandung atau TMB sebesar Rp216 yang berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha BULD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ade Surya, mengatakan tarif khusus hanya berlaku melalui pembayaran non-tunai menggunakan kris. Menurutnya program tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kota Bandung, tapi juga wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke Kota Kembang.
3: Jadi harga khusus ini Rp216 melalui pembayaran non-tunai, khusus non-tunai. Nah ini berlaku dari tanggal 25 hari Jumat sampai tanggal 27. Jadi Jumat H itu pada tanggal 25 itu beroperasi mulai pukul 10.30 sampai pukul 4 sore. Adapun titiknya ada dua titik kumpul, yaitu di Alun-Alun dan di Ponegoro untuk Bandros. Dan untuk Bandros selanjutnya di tanggal 26-27 hari Sabtu dan Minggu itu tiga titik. Kami siapkan tiga titik, jadi selain Alun-Alun, di Ponegoro dan di Braga.
1: Masyarakat dianggap sudah mampu membuat konten desiminasi program pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di sela-sela penilaian lomba video konten dalam program Akselerasi Kewilayahan Prakarsa Bandung Utama Tingkat Kota Bandung tahun 2026. Farhan mengatakan turut menilai 10 nominasi dari 151 RW yang ada di Kota Bandung, serta mengapresiasi karya warga yang memanfaatkan teknologi tersebut sebagai di atas rata-rata.
4: Konten video Prakarsa dari 151 RW, tadi saya mendapatkan finalis dari 10 kelurahan, 10 RW. Keren-keren ya semuanya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan membuat konten warga teh udah hebat sekali. Pemanfaatan teknologi yang lebih mudah dikuasai sekarang menunjukkan kemampuan yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Kita ingin melihat nanti sebagai sebuah karya diseminasi informasi melalui citizen journalism yang sangat baik.
1: Dari berbagai bencana yang sering terjadi, hanya gempa bumi yang belum bisa diprediksi kejadiannya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan hingga saat ini belum ada alat yang bisa mendeteksi kemungkinan gempa. Alat Early Warning System berfungsi mendeteksi kemungkinan gempa susulan. Oleh karena itu, menurut Didi, yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan mitigasi untuk memperkecil kemungkinan kerusakan dan korban orang.
5: Jadi salah satu yang belum bisa diprediksi itu adalah gempa. Kemudian early warning system-nya pun sama. Boleh bisa dipasang, tapi itu kan bunyi rambatannya lebih dulu rambat. Jadi kalaupun itu ada fungsinya adalah untuk gempa susulan. Mau gak mau, kita adalah dimitigasi struktur dan non-struktur. Artinya bangunan harus tahan gempa, dan lingkungan juga harus dalam tanda kutip, mungkin stabilitas lereng harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah kapasitas masyarakatnya. Kalau terjadi gempa, apa yang harus dilakukan?
6: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Untuk memudahkan masyarakat yang akan mencari pekerjaan, pemerintah Jawa Barat telah membuat aplikasi Nyari Gawe, platform digital yang membantu menyediakan lowongan pekerjaan secara transparan dan aman. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aplikasi resmi dari pemerintah provinsi tersebut bertujuan menghilangkan praktik pungutan liar atau percaloan dalam rekrutmen kerja, serta memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di perusahaan terdekat. Gubernur juga meminta kepada para bupati dan wali kota bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk mencegah terjadinya praktik pungli dan percaloan tenaga kerja.
7: Dan banyak saya lihat jalan begini nyari lamarannya, ditambah ada percaloan tenaga kerja. Mohon Pak Wali, kita kerjasama. Siap. Tidak boleh ada percaloan tenaga kerja dimanapun. Siap. Ditindak. Bila perlu para bupati wali kotanya nanti kerjasama dengan polresnya masing-masing agar sampai Babin Kaptimas nanti memberantas percaloan tenaga kerja.
1: PT Bio Farma memperkuat riset dan pengembangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap vaksin impor. Sejumlah vaksin yang dikembangkan antara lain vaksin kombinasi pentavalen dan hexavalen.

0: Valen. Direktur Utama Bio Farma Sadik Akasya mengatakan, vaksin kombinasi pentavalen dan heksavalen yang merupakan penggabungan 5 hingga 6 antigen dalam satu dosis ditujukan untuk menyederhanakan pemberian beberapa jenis vaksin. Sebagian kebutuhan vaksin kombinasi di Indonesia saat ini masih dipenuhi melalui produk impor. Bio Farma menargetkan vaksin hasil pengembangan tersebut mulai tersedia sekitar tahun 2027-2028 secara bertahap.
1: Bagaimana kita memadukan vaksin-vaksin dasar, ada 5 vaksin dasar. Salah satunya adalah difteri, pertussis, hepatitis B yang nanti akan dikombinasikan menjadi 5 vaksin dalam satu dosis. Itu kita sebut dengan vaksin kombinasi. Ada juga nanti ditambah polio yang sifatnya IPV, itu juga akan menjadikan 6. Nah ini vaksin-vaksin kombinasi ini yang menjadi target utama kami ke depan dengan pertimbangan adalah kebutuhan negara, karena 5 kali suntik, 6 kali suntik dibandingkan dengan 1 kali suntik itu yang menambah efektivitas. Ibu-ibu membawa anaknya hanya cukup sekali ke rumah sakit, ke puskesmas untuk disuntikan 5 vaksin, 6 vaksin sudah tercover.
0: Sebanyak 105 kasus tindak pidana narkoba dan obat keras tertentu diungkap oleh jajaran Satres Narkoba Polresta Bandung, serta menangkap 116 orang tersangka. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandung, Kompol Made Putra Yudhistira mengatakan, pengungkapan merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan jaringan peredaran narkotika serta obat-obatan ilegal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung. Made menjelaskan terdapat 2 kasus menonjol dalam pengungkapan tersebut. Pertama, penggerebekan rumah yang dijadikan tempat penyimpanan obat keras tertentu ilegal di Perum Buana Cicalengka dan pengungkapan peredaran sabu di Kampung Cikuya, Kecamatan Cicalengka. Dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan polisi, di antaranya menyimpan barang yang kemudian diinformasikan kepada pembeli, serta pemanfaatan jasa kurir dengan metode pembayaran tunai saat barang diterima atau COD.
2: Jumlah tersangka yang kita amankan, jumlah 116 orang, yang terdiri dari 113 laki-laki dan 3 orang perempuan. Jumlah BB yang kami amankan, yaitu sabu sebanyak 1.519,90 gram, sinti sebanyak 330,27 gram, ganja sebanyak 181,90 gram, ekstasi sebanyak 44 butir, dan obat keras tertentu berbagai macam merek sebanyak 1.072 butir.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang.

98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Mentang-mentang udah bukan musim SMS ya Sobat Maya. Meli Jamil berapa tahun jadi penyiar? Kayaknya baru beberapa kali. Dan kayaknya selama jadi penyiar Radio Maya, Meli Jamil kayaknya baru play lagi lagu ini deh. Jadi kangen ya. Kangen zaman-zaman dulu Sobat Maya. Ingat enggak zaman baheula mah ya, sebelum yang ada namanya WhatsApp atau media sosial, ayeuna DM-DM-an gitunya, inbox-inboxan. Baheula mah SMS. Kamu inget gak Sobat Maya yang kalau misalnya teh kalau SMS-nya dibayar nate 1 rupiah per karakter jadi huruf A hiji. Kan ada ya dulu ya, gak usah disebutin nama providernya, gak usah ya. Ya kan baheula mah gini ayah per 1 karakter teh gininya 1 rupiah. Kebayang tuh betapa effortnya orang zaman baheula untuk berkomunikasi ya kan.

Bayangkan baheula mah da bisanya cuma SMS aja yang telepon ya. Moal bisa ngirim yang namanya foto, eta ge foto ge bisa sih, tapi enggak terlalu jelas pakai MMS namanya tehnya. Aduh, meniak asa juga balik ke zaman baheula denger lagu ini. Bang SMS siapa? Ini mah aya namanya zaman semakin canggih digitalisasi, ayana mangges aya video call apanya, ayana mangges aya namanya zamannya live ya kan, orang lagi ngapain teh kelihatan, zaman sekarang mah langsung kelihatan, coba ayana mah pakai siaran langsung ya orang teh untuk menghasilkan cuan ya, alias para influencer gitu ya. Nah F-nya jadi P Meli Jamil teh ah. Tapi memang sih Sobat Maya ya, perkembangan yang namanya teknologi ya, digitalisasi memang ya, kalau sudah menikah mah LDM-an merenya long distance married. Nah kalau LDR mah long distance relationship ya kan. Ya kan? Ayo nama kalau misalnya pengen tahu dia ada di mana, langsung video call. Bener tuh lagi ada di tempat misalnya, sayang aku udah di rumah baru pulang kerja, video call ya langsung kelihatan bener gak di rumah. Ayo nama ya zaman-zamannya Sherlock atau ya, dulu mah cari alamatnya Sobat Maya cuman berbekal tulisan ya, misalnya teh nama kampung apa-apa, RT berapa, kecamatan naon, desa naon gitu, kabupaten apa atau kota apa gitu. Ayo nama tinggal Kang Mangga Sherlock, weh Sherlock udah tinggal ikutin maps tuh nyampe. Alhamdulillah ya Sobat Maya, kita mah besar di era digitalisasi yang dimana memang memudahkan kehidupan manusia ya, tapi harus bijak juga, dimana memang namanya digitalisasi punya plusnya punya minusnya juga, jadi bijaksana ya, bijak dalam menggunakan kecanggihan atau modernisasi digitalisasi di era zaman sekarang ya. Apalagi kalau misalnya dapat informasi hoax, jangan langsung disebar-sebar begitu saja ya, dipastikan bahwa informasi yang kita dapatkan yang masuk ke gadget kita, ke gawai kita, pastikan adalah berita yang dapat diuji kebenarannya ya. Kalau banter-banternya penasaran mah dengerin radio aja kan, selalu ada berita, selalu ada informasi yang pasti 100% ya kebenarannya, karena radio ataupun televisi itu sudah diawasi dan sudah ada di undang-undang ya. Ingat ya begitu. Aduh jadi kangen lagu ieunya. Atuh nuhun Nenek Putri Kang Justian ya, udah request lagu ini jadi keingetan Meli Jamil ya. Meli Jamil mau nyapa lagi sobat yang sudah hadir di WhatsApp ya, ada siapa yang udah gabung sama Meli Jamil lagi nih. Oh Febri Acu si pejuang cinta yang pesta panennya sudah Meli Jamil play ya. Kirim salamnya mah buat ada yang asli orang Cipatujan nih, orang cinta asli Nur Aisy, buat anak-anak 98 spesial buat teh Meli Jamil, thank you. Abo Metal hadir di sisi Citarum, pengen puterin lagunya Soakwai. Hoax. Meli Jamil jadi ngikutin baca tulisan dari Abo Metal ya. Salam cinta buat sobat Maya semua, Kang Alan Bola, Mimas Jua, Madini, Mama Sanda, Nada Dolar, Ibu Mega, Gus Oce, Jejang Rusmana, Madina, Makesia, Manis, Anin Riani, Jeroro, Sanria, Tetatin Api Ai, Mas Lesu, Jejang Jalak, spesial buat diriku aja yang lagi melaweng di sisi Citarum ya. Ada lagi juga Mang Nanar Gunung Asepan mau kirim salam buat sobat Maya semua, spesialnya mah buat istri tercinta sama anak-anakku juga cucuku tersayang. Okay. Nanti Meli Jamil kembali menyapa Sobat Maya, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba New Party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, New Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak New Parenting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 0811-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Maya FM.

98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Aku bete sama kamu, aku sebel sama kamu. Ya udah dikasih kode, masih gak pake aja. Tapi BTW Sobat Maya ya, kita tuh emang kenapa ya suka banget ngekodein gitu ya, berharap orang itu peka. Padahal emang gak gitu ya, karena orang tersebut juga kan bukan pembaca pikiran ya, ya yang bisa mengerti apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Gak bisa. Jadi kalau misalnya sekarang nih Sobat Maya lagi ngambek-ngambek, pundung-pundung ya, karena dia gak peka, karena dia gak ngerti dengan kode yang kamu kasih gitu ya, aduh, mending langsung ngomong to the point aja deh ya. Karena memang kan Meli Jamil suka ngebayangin gitu ya, di posisi menjadi laki-laki gitu ya. Kan kalau perempuan ini makhluk yang selalu mengkode gitu ya, untuk sesuatu hal biar misalnya pasangannya tuh peka gitu ya. Kalau dipikir lagi ya, kalau Meli Jamil kebalikan gitu, kalau aku jadi laki-laki kebayang tehnya, emang bisa dia baca pikiran? Aku kan gak bisa ya. Ya bener tuh. Jadi kalau sekarang mah daripada gedak sendiri ya, mending langsung aja ngomong apa yang dipengen, gak usah kode-kode gitu ya. Jadi kecuali kalau misalnya udah dibilang ternyata dianya gak ngabulin, ya udah, kabulin diri sendiri aja. Jangan pernah berharap lebih pada manusia, karena manusia itu tempatnya kecewa, benar? Ya, daripada sebel sendiri ya kan, ya udahlah. Lanjut lagi, Meli Jamil mau nyapa sobat yang sudah hadir di WhatsAppnya ya. Hai, Teh Mas Jua, Teh Ije kemana wai? Orang Ledang ya, lagi mancur di dangdut asik ya. Pengen request lagu Cinan Bana. Mau kirim salamnya buat Mama Dina, buat Bunda Lilis, Mama Sanda, Nani Memori, Umi Lila, Maneis, Tenado, Madini, Diansa Cicada, Zainal Aris, Eyang Endut, Alan Bolem, Agus Oce, Cepi Sandria, Deden Ciparai, Kang Jajang Rusmana, Bungsu Cikaputian, Febri Acuk, Luman Abaros, Aki Kanha, Abo Metal. Pokoknya sobat Maya lagi pada mendengarkan dangdut asik aja. Spesialnya buat Teh Meli. Hatur nuhun Teh Ije sayangku ya. Disusul sama Kang Deden Cipteng, Ciparai Tengah. Hadir Teh Meli. Moga sehat selalu ya Teh Mel, amin. Terima kasih banyak ya sudah gabung bersama Meli Jamil. Selamat siang juga buat Sobat Meng baru saja bergabung bersama 98 Maya FM yang sekarang lagi stay tune sambil dengerin streaming di www.98mayafm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar dan juga di radiojabar.id ya. Langsung aja sama Meli Jamil di play requestan Sobat Meng yang lagi stay tune bersama Meli Jamil hari ini ya. Pokoknya Sobat Meng jangan kemana-mana, barengan sama Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung ya. Radio Maya FM masih menemani di setiap aktivitas Sobat Maya. Terima kasih banyak ya buat Sobat Maya dimanapun berada yang masih selalu setia bersama siaran 98 Maya FM, bersama Meli Jamil dan bersama Dangdut Asik di siang harinya. Sobat Maya, Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam melalui WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-998 ataupun di line on air-nya di 0225441-3928. Terima kasih banyak Sobat Maya yang selalu mendengarkan siaran Radio Maya, baik dari radionya langsung lewat frekuensi 98 FM ataupun siaran streaming di www.98mayfm.com ataupun di radio PRSSNIJabar.net dan juga di radiojabar.id ya. Terima kasih banyak buat Sobat Maya yang sudah follow media sosial Radio Maya di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube-nya di @98mayfmbandung. Nanti ketemu sama Meli Jamil lagi insya Allah di hari Sabtu ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Setelah Dangdut Asik, jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 Jalan-Jalan Sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di Jalan-Jalan Sore 36 Nanti Meli Jamil menyapa Sobat Maya lagi di setiap Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang lagi bawa kendaraan ingat, hey, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatan ya. Yang lagi sakit cepat sembuh ya. Yang sekarang lagi dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya laris, duitnya ngumpul, amin. Sampai jumpa lagi nanti. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Dera, bye-bye.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johan 852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
3: 88 Maya FM, Bandung.
0: Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya tiba, lupa renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa. Tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
3: 88 Maya FM, Bandung.
0: Maya FM.
6: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Sila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

merintih lagi. Kabut yang hilang kembali lagi. Ada yang terus memanggil. Hewan hutan kecilku pun merindu. Hewan liar kecilku

0: Bebek Maya Subang, Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya, Bebek Maya Subang, Nuparti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Selanjutnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: 7, hindari kehabisan bensin. 8, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Ya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting

0: Maya FM.
1: At Facebook Maya FM. At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request selamat
0: 9 malam hanya di Maya FM.
5: 98 Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut

0: 98.9 MyFM.com.
1: 98 MyFM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.

0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparenting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6.

Katakanlah apa salah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Mai FM Bandung, berani beda berani kaya. Hari ini adalah hari Kamis, tepatnya 24 September 2026, dan alhamdulillah kita ketemu lagi di titian kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an bareng Fitri Febriani selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21 ya. Dan seperti biasa, Fitri mengundang Sobat Maya kirim WhatsApp di 0877 70 80 98. Ya, yang ada di luar kota Bandung, di luar daerah Jawa Barat ya, atau di luar negeri juga bisa ya, seperti Australia ya, biasanya Australia, Netherlands ya, ini udah lama banget nih Sinyo ya, Miss Sinyo, Mr. Sinyo yang ada di Netherlands ya. Ya, atau ada di, pokoknya di luar daerah Jawa Barat, bisa mendengarkan ya 98 MyFM Bandung lewat streaming. Caranya tinggal download saja aplikasi www.98mayfm.com atau di www.radiojabar.id ya. Sobat Maya juga bisa nih follow mensosnya Radio Maya. Ada Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube ya, di @98mayafmbandung. Oke deh. Ya sudahlah, kita nikmati aja dulu ya, spesial untuk Sobat Maya, titian kenangan.

0: 98.8 Maya.
1: Maya. Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM,
4: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5.

0: Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

itulah hati seorang wanita. Lembut loh hati seorang wanita. Ya, kalau lagi sedih, ya, ada wanita yang berontak, ada yang cuma dipendam. Cuma air mata saja yang meleleh menitikkan air mata itu. Yang namanya wanita ya, sulit untuk ditebak. Jadi jangan suka menyakiti wanita. Ya. Ayo, kalau yang menyakiti wanita. Oke, 98 Maya FM Bandung. Selamat malam untuk Sobat Maya yang baru stay tune di Titian Kenangan ya. Selamat malam semuanya yang sudah berada di rumah, baru nyampe ke rumah, atau saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi ya. Hati-hati mengendarai kendaraan. Boleh mendengarkan radio, tapi tidak boleh sambil mempergunakan yang namanya handphone ya, apalagi WhatsAppan, telepon. Wah, kalau penting aduh.

Gimana penting? Ya, carilah solusinya, ke pinggirkan dulu ya kendaraannya. Ya, sudah aman, sudah beres, lanjutkan lagi perjalanan. Gitu kan gampang ya. Soalnya kelihatan kalau bawa kendaraan tuh yang sambil mempergunakan HP itu, kelihatan posisi kendaraan itu cuma satu posisi, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tengah-tengah. Kan itu menghalangi kendaraan yang lainnya mau lewat juga bingung ya. Terus juga yang namanya sen, lampu sen kendaraan juga nih penting sekali ya. Jangan kalau misalnya mau belok tuh dadakan. Ya, carilah jarak beberapa meter. Kalau dadakan kan nanti terjadi kecelakaan, tabrakan, kan kita yang istilahnya yang tidak salah disalahkan ya. Nah, penting itu lampu sen. Ke kanan, ke kanan. Kadang-kadang udah ke kanan lupa nih dinormalkan lagi lampu sen ini. Nah, itu dia ya. Ya sudah, ditunggu lagi WhatsApp-nya Sobat Maya ya di 0877 7080998. Panbers aja dulu deh, takus.

0: Anu Penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya tebak Nuparenting.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Adiri keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Demi

0: kado penting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Parenti.
1: Maya FM.
0: At Facebook Maya FM. At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. No Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Tenda biru ya, identiknya sama yang jualan ya, jualan nasi goreng, tukang gorengan, ya tukang yang jualan dorong ya, atau di kafe-kafe ya, pakai tendanya tenda biru. Oke, sobat baik, jangan dulu kemana-mana. Dan terima kasih ya, ini WhatsApp yang sudah masuk. Terima kasih, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti ketemu lagi di interval yang kedua. Dan sekarang ini ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sahabat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

0: FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Oke, selamat malam buat siapa ini yang sudah masuk di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Ada Mama Satria Saika ya. Ini salamnya buat sobat Maya semuanya. Aduh, sebentar. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Kineu Kircon. Ya, salam tolong buat Kineu Kircon. Kirim salamnya buat Yansyah, Aisyi Gadung, Pak Arif, terus Asgar, Poswara, Aki Kansa, Mansur, Nani Memori, Nado, buat Imas Jua, terus buat siapa lagi nih? Buat Nis, ya. Berikutnya, selamat malam buat ini nih. Pak Kosasi, Abang Dedang TCI ya, terus Wagon juga selamat malam Kak Aici Gadung, Mama Angga di Balenda, Mama Dini, Mama Dina juga selamat malam ya. Kemudian juga selamat malam buat Bi Ayu, apa kabar Bi Ayu sama Isan ya, yang ada di Tegal Ilat ya, selamat malam ya. Pokoknya sehat selalu. Kemudian juga selamat malam buat Teh Eti yang ada di Cimahi. Ibu Intarti juga sehat, Ibu Intarti. Ya, terus juga selamat malam buat Kang Adam Linggahara di Sayati. Terus buat sobat Maya deh yang selalu setia di Titian Kenangan di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya.

98 FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan

0: bahan bakar sesuai kompresi. Ketujuh, hindari kehabisan bensin. Delapan, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang kesembilan, lakukan servis berkala. Jangan lupa, lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
2: Sampurasun, wargi kaya ah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM, follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung, @98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung
2: 98 Maya FM.

Ya, sudah 40 menit ya, lepas dari pukul 19, masih di Titian Kenangan. Selamat malam buat siapa nih, ada Nani Memori di Cicahem. Ya, salamnya untuk Sobat Maya selalu setia dengerin Titian Kenangan. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Kang Ayi yang ada di Cigadung. Ya, salamnya buat Mama Angga, Nado, terus buat siapa lagi nih? Bia Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, terus Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cika Putihan, Kinek Kircam, Mama Dina, Mama Dini, Aki Kanha, Eyang Dut, Agus Oce, Nani Memori, Cecang Jala, Kosora, Telin Cijotang, Ari Caladi, Lukman Baros, Pak Arif Gedobaya, Nenek Putri, Kang Ius, ya pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, hatur thank you, hatur nuhun. Dari Mama Zenia di TKI, salam buat Wagon, Kak Ayi, Mama Kanza, Mama Angga, Mama Dina, Mama Dini ya. Pokoknya untuk Sobat Maya juga buat kru Maya FM Bandung ya. Mas Rono, Derina, Mbak Sri di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai ya, Sugeng Dalu, sehat selalu ya, terus jualan juga selalu lancar. Amin. Bapak Arif Gedebaya di Malamong Garut. Salamnya buat keluarga yang ada di rumah, Kang Papeci Calengka, Kang Suhara, Kang Heri Pasko, Teh Nado, Kinaf Kircon, Aki Kanha, Wawan Cibadio, Teh Unik ya. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, LG esok pagi dulu dari Ebit GAD.

0: 98.9
1: SMA Nuparti. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti sudah ujian 1-4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Diparenti.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? 9898 kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1

0: dan 2 Jalan Parakan Muncang, kilometer 2 Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana 813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Sobat Maya ya, selamat malam buat Bang Zul yang ada di Jambi ya, Bapak Rais juga yang ada di Lampung ya, pokoknya untuk Sobat Maya deh yang ada di luar Jawa Barat bisa mendengarkan Maya FM Bandung lewat streaming ya. Jadi caranya gampang, tinggal download saja www.98mayafm.com atau di www.radiojabar.id ya. Dan Sobat Maya bisa juga ya mengikuti yang namanya medsos Radio Maya lewat Facebook atau Instagram, TikTok, YouTube ya, pokoknya @98mayafmbandung. Ya, Titian Kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 ya, on air bareng Fitri, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Akikan ha ya, selamat malam. Salamnya buat Teh Nado, Pak Dadang TCI, Pak Arif Godobaya, Mang Aji, Wagon, Kinam Kircon, Mama Sanda, Mama Angga, Teh Imas Juan, Nani Memori, Cecang Jalak, Teh Tine Tongkeng, Mang Engkos, Nenek Putri. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Dari Kang Ian nih, salamnya buat Teh Fitri, selamat bertugas dan buat Sobat Maya. Oke, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Dan pokoknya tidak boleh diganti-ganti, digeser-geser. Tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM 98 FM Maya Radio.

0: Bahia FM.
1: Bahia, sekolahnya sebab Nuparti.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
3: 98 Maya.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal, secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Iya, Betaria Sonata, aku tak ingin sandiwara. Sandiwara, jadi kalau salah satu stasiun televisi swasta yang selalu menampilkan, yang menghadirkan sitang kehidupan sehari-hari, ya.

buat anak-anak yang lagi pengajian. Oh, udah pulang kali ya. Siapa lagi nih buat orang Cicalengka? Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Dari Kang Adam Nigahara di Sayati, salam buat Pak Kosasi, Teh Eti Cimahi, Teh Nado, Umi Lila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Yustia, Nani Memori, Teh Imas Jua, Wagon, Abo Metal, Jejan Jala, Kang Agus Oci, buat Mang Nanar, buat Sobat Maya. Terima kasih Kang Adam ya. Kang Lukman Pasar Baru juga terima kasih. Salam buat Nenek Putri, Kang Yus di Sukajadi, Abah Nep, terus Teh Maya Sindanglaya, Teh Majua Ledeng, Jajang Jalang, Teh Nado, Andin, Umi Lila, Deden Cipteng ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Berikut dari Mama Angga yang ada di Balai Endah. Ya, salamnya buat Mama Reva Ciparai, Kang Ayi Cigadung, Mama Dini, Mama Dina, Kang Sade Gunhal, Mang Nanar GA, Ibu Hajawita, Mama Zenia, Pak Kosasi, Kang Jajang Rusmana, Agus Oce, Kang Alan Dolem, Ambu Kalista, Mama Nurul, Bi Ayu, Api Ayi, Teh Rindu, Mama Sanda. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, berikut Abu Metal di Boja ya, buat Nada Dolar, Kang Alam Dolem, Imah Jua, Mama Neis, Mama Keisha, Mama Dini, Mama Sanda, Jajang Rusmana, Mama Dina, Agus Oce, Ibu Mega. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ada Bapak Rais nih. Selamat malam ya Bapak Rais di Lampung Selatan. So beautiful, nice. Lampung Selatan menyapa ya. Salam untuk keluarga yang ada di Lampung Selatan ya. Ya sudah sebetulnya jadi dulu kemana-mana, kita teruskan lagi ya. Masih ada beberapa lagu yang harus dihadirkan. Harus dihadirkan kayak apa aja yang sudah di request sama Sobat Maya di 98FM Bandung lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
5: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1.

0: Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.
2: Iya, buat Mang Nanar ini fitur singkat saja ya, spesialnya katanya buat ini nih, buat istri, buat anak-anak juga cucu tersayangnya. Karena waktunya sudah berakhir, waktunya fitur mesti pamit. Terima kasih atas segala atensi Sobat Maya semuanya. Masih ada satu hari lagi, hari Sabtu. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye.

0: Jaya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Terus lupa renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM. 98 Maya FM.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung

untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswa.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98, Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 5441392928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM 98, Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sobat Maya tiba. Dukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
1: Maya FM.
2: Halo, kami
3: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
4: Pop Indonesia.
5: Entah apa yang merasukimu.
4: Atau pop Sunda.

0: Lembang. Nupar penting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang lupa rinti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rempi.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapan. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan.

0: Perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment, tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022 708-08361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: My FF

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pujian serta syukur hanya milik Allah dan kepada Allah. Hari ini, di pagi hari ini, kita sedang memuji Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberikan kesempatan melalui umur, diisi dengan kesehatan, dimanfaatkan untuk pengabdian, sehingga itulah tanda syukur kita, ya, tanda terima kasih kita kepada Allah melalui diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membawa panduannya dengan Al-Qur'an dan disempurnakan dengan As-Sunnah, sehingga jalan menuju ridha Allah itu sangat mudah untuk dijalaninya. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia itu tiada lain adalah untuk keuntungan, untuk kebahagiaan manusia itu sendiri kalau disadari. Dan semoga kita termasuk manusia-manusia yang sadar, karena bukan hari ini hidup kita ini sebenarnya, tetapi hidup kita sebenarnya adalah di hari yang akan datang, di alam yang akan datang, dan kemudian juga kita harus mempersiapkan di masa ini, sehingga apapun yang menjadi tugas hidup pada hari ini, pada saat ini, mari kita sekemampuan untuk dilaksanakan. Karena itulah, ya, disitulah ada masa depan kita. Sobat Maya yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di pagi hari ini gelaran damar hati, penyuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati, hadir kembali di 98 Maya FM di Komplek Kompo Permen 1 Blok T nomor 11. Sangat ditunggu informasinya dari Sobat Maya semuanya, ya. Mangga diantos informasinya pada gitu ke informasi, silahkan ya di grup langsung. Mangga atur nuhun ka Ibu Asih atas mayunan masih ada informasi na saurna goncrang, ya. Assalamualaikum, alhamdulillah Radio Maya di jalan gagak goncrang, saya itu ya. Hatur nuhun informasi na mangga nu sanesna di atas. Oke, kanggo dinten ieu, dinten Jumat, ya, Sayyidul Ayyam, urang sasarengan deui, ya, ibadah ke Allah ngalangkungan tilawah surat Al-Kahfi. kalaresan dina dinten ieu teh Al-Kahfi teh nyaeta dina ayat anu ka Ikhra. Ayat sabarahnya Rahimahkumullah. Pelarian halanya upami telepat mah ayat dina ayat ka oh ya 65 dengan ke 70 ya Rahimahkumullah mah ausanana surat Al-Kahfi ayat 65 dengan ke 70 sok sarang hartos nama enggak. Alhamdulillah anu parantos ngintunkeun informasi sareng VN ya VN surat Al-Kahfi. Nah, alhamdulillah tur nuhun jazakumullah khairan katsiran. Anu saterasna ya aya urang kawitan rahmatullah nya urang kawitan surat Al-Kahfi na ayat ka 65 dengan ka 70 ku alsanti sayana alsanti umu ya orang sambil ya bismillahirrahmanirrahim bangga umu kapayun
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sareng ibu mimi pak ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 65 dugi ka 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wajada abdam min ibadina atainahu roh. Atainahu rahmatam min indina wa alamna wa Musa hal attabi'uka alama qala lahu Musa hal attabi'uka ala antu alimani mimma hal attabi unka ala antu alimani mimma ulim tarusda kola inna kalan tastati ama iya hobro kaifa tasbiru ala malam tuhit bihi hubro kola satajiduni insya Allah sobiro kola satajiduni insya Allah sobiro wala asilaka amro kola

0: عشا تجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Maka keduanya mendapatkan seorang hamba dari hamba kami. Musa berkata kepada Khidir, apakah boleh aku mengikuti kamu supaya kamu mengajarkan kepadaku kebenaran yang telah diajarkan kepadamu? Dan Khidir berkata, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar, tidak akan sanggup sabar bersama aku. Dan bagaimana kamu bersabar atas apa yang kamu belum mempunyai pengetahuan tentang itu? Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku seorang yang sabar. Dan aku tidak akan mendurhakai kamu dalam urusan ini. Sodakal matir, hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo madkosorna, alhamdulillah. Tadi aya kabingungannya waktu seliren. Liren dina kalimat mana tadi tanya. Oh iya, dina ayat anu gagenep puluh genep. Ya, ya liren dina bima gitu. Tah, eta teh emang saya tidak hal at tabi uka. Saya ngawitan tidinya. Hal at tabi uka. Saya. Oke, ayah oke nusai deh nyata antu alima. Antu alima, tapi tu alima ni bima. Antu antina annya rumah. Bahkan ia mah tiasa tina kalah-kalah. Emang saya pisah nama emang tina halnya. Bahkan kamu budi uihan deh. Dengan kareng saya nya. Gitu. Pamitina antu alima, eta mah meureun opsi kadua lah, kahijina tina hal gitu ya. Kitu pangintenya. Biasana sok dugi ka rengse. Tadi kirang saayatnya. Teu diaos saayat gitu. Ya kadahna kan dugikeun ka ayat ka 70. Maksana kedah nasi komah mudawamah. InsyaAllah. Barokah. Yah, ayana orang ka ibu asih. Ibu asih mah gak sok apa ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Bening Ngiringan diajar ngawaskan serat Al-Kahfi ayat 65 dugi ka 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawajada

0: Ilma.
1: Kehelanya masih santai we. Tinggal di dalam ayat tasdid ya. Wihaninya, wihani sok.
0: Rahmatan min indina wa alamna.
1: Wa alamna. Tanda musyarakahnya. Atanapia tanda musyarakahnya maksudnya Allah ngajarkan ke Nabi Khidir teh desa kali berkali-kali gitu teh. Berkali-kali. Entak terjemahkan dengan wa allamnahu untuk kia jeng kami ngajarkan kamane nak tante untuk itu jeng kami selalu ya atanapi terus terusan itu ngajarkan nanti jadi berbagai macam ilmu berkali kali waktu nah gitu ya itu maksud nanti.

0: Jadi teu sakali ngajarkeun, pami sakali bab ieu mah lamna nganggo tasdid maka kedah diangos tasdid. Sabab Nabi Khidir teh nya berkali-kali pasti nagen teh sakali ngajarkeun Allah teh ka ajeuna kitu. Kitu pangitunya. Teraskeun monggo.
1: Wumiladunna ilma olalahu Musa hal attabi'uka ala angtu alimani.
0: Nah, eta disabi dina alam nanggo tasdid. Ya. Dina alam nanggo tasdid. Ala angtu alima. Gitu, ya. Musa, iman Nabi Musa nyuhunkan ke Nabi Khidir supaya aja teras ngajarkan ke kami, gitunya. Ngajarkan ke kami, jadi Nabi Khidir diajarkan ku Allah. Nah, Nabi Musa nyuhunkan diajarkan, oke okay, ku Nabi Khidir, gitu. Kan ilam nangotas din, sabab sabar kali pelajaran kan diajarkan ku Nabi Khidir ke Nabi Musa, teh. Itu teh sakali lah gitu ya. Kade nya masih tasdid masih tasdid.
1: Hal attabi'uka ala ang tu aliman.
0: Kade nya kade nya.
1: Ni mimma ulim tarusda.
0: An masih nah hamli tiluanana. Ya alamlahu tu alima ulim ta. Sadayana tasdina kakantun. Aduh ini kompak kiyunya wasinya. Sami teteh. Sami sadayananya. Dina kalimat ilmu gitu. Alamnahu tu'allimna tu'allima tu'allimani ya tu'allima gitu. Terus ulimta gitu. Ya kade bu asi sadayana itu tasdin.
1: Wala inna kalang tastati ama iya sobro wa kaifa tasbiru ala ma lam tukhit bihi hubro.

Amro. Wala pa ini tabak tani falatas alani ang syai.

0: kamin huzikul adim hatunun pak ustad diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatunuhun pak ustad koreksina sami-sami buat si ungkulnya. Nah hatunuhun kan pisahnya. Tas nyarangan inti nama. Gitu pengintanya buat sih ya. Mangga ayeuna mah urang teraskeun kana kitu nanti ibu haja harina ya ka oh ya itu acan kaklik eta ya. Ya mangga sok ibu haja harina ka payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng burina Pak Ustadz bade ngiringan ngaos belajar ngaos ke saat Al-Kahfi 265 dugi ka 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wajada abadan min ibadina atai
1: dina ba'na wi min ibadina min iba ya wi hadi sok mah
2: fa wajada abadan min ibadina
1: ya ba'na nya panjang
2: ataina rahmatan min indina wa allaman wa alamnahu minallah dunya
1: bil langsung ingom bilaguna mil dunna
2: ya ma qala lahu musa hal attabi'uka
1: attabi'uka ya hal attabi'uka
2: ala antu alimani mimma
1: mimma
2: ulim tarusda kola inna kalantas tati amaya sobro wa kaifat tasbiru.
1: Oh ya. Wihannya irada kirang itu tadi baik.
2: Arusda kola inna kalantas tati amaya sobro wa kaifat tasbiru ala malam tuhit bihi ubra qala satajiduni insya Allahu sabirahu wa la asilaka amma sadaqallahul azim. Atur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Upami rada tenang langkung deui tenang gitu nya. Langkung deui tenang keduyas lah perkawis napas pendek perkawis perkalimat perkalimat ngaosna gitu. Insyaallah nanti dilepatkeun nya moal dilepatkeun. Gitu namanya ge upami katingalna rada tenang mah biasa dikondisikan ke orangnya, anu santai, anu panjang, anu pendek, anu ingom, anu tas dinding saja mana, itu ya, hatur nuhun, katinggal pisan, pami rada tenang teh, biasa dikondisikan anu santai, benten sarang rusuh itunya, pami rusuh mah, sok kadang-kadang, ya ayah nu kakantun, ayah nu lepat bahkan. Gitu pangintenya buah jarina. Tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah. Salajengna ti kintunan nenek kansa. Ti Lembang. Nenek mangga sok payun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng
3: nenek kansa ti Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 65 dugi ka 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawajada abdam

0: sahal attabi'uka ala antu alimani mimma ulim tarusda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya Allahu sabira wala a'silaka amra. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadayana tertunaikan, terutama emak di sarang kosornya itu pamidina makhrajma insyaallah oge teu aya anu jali sok sanaos ayalah ya anu teu pas gitu nya, tapi maksud ge sare selepatnya kirang atau kirang gitu nya, model dina naon, model dina sod nya itu dina sod kan sod de sami sareng sin. Nah model wala a'si si itu nya eta kan sok sanaos kusin oge gitu nya, suarana sin gitu tesawios ya. Mung istilana gitu, istilana teu ieu teu naon teu nyempurnakeun. Da sampurnana sod mah ya, sampurnana sod mah nyaeta makhraj sin ditambihan ku sifat istila gitu. Si teuy diistilahkeun jadi si si, nah gitu ya. Anu biasa si janten si sami lah makhraj mah. Mung istilahna benda nyata diangkat lidah gitu dugikeun ka ya, diangkat di pangkal lidah teh jebatkeun si gitu nya, si si ma si pangkal lidah teh ah terhambar di handap benda sareng si gitu tah itu panginten nya tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Urang lajengkeun kana kitu nanti pagar sih. Ya, Bu Hajana di mangga ka payun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bade ngiringan diajar ngawaskeun surat Al-Kahfi ayat 65 dugi ka ayat 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: dawama barokah. Ka Ibu Haja Malia. Mangga Bu Haja Malia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Marlia bade nyobian ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 65 dugi ka 70. Ditambi hartosna dina basa Sunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faujada abdam min ibadina atainahu rahmah

0: Allahumma.
1: Ah, liren kan nya. Liren dinya saena ti mana? Dina atainahu nya. Atainahu rahmatan min indina gitu. Kami geus masihkeun rahmat ka anjeunna di sisi kami gitu. Upami tinami tal ari umi ngawitan tinami ibadina. Tah min ibadina mah nyambungna sareng ayat nu satu acana bahwa jada tuluy maranehanana manggihan abdan hiji hamba min ibadina di antara hamba kami. Tuh. Jadi kitu artinya. Upami min ibadina tapi kusabab liren dina rahmat maka ngawitan anu saya tina atainahu rah ya, itu upami tina min ibadina nah bakal kigeran min ibadina di antara hamba-hamba kami atainahu anu kami geus masihkeun ka anjeunna rahmatan rahmat janten aya kajanggalan gitu ya itu panginten lah ya sena eta lepatna kumaha ya girangan unggul sanes dosa nya rama kumaha teu aya girangan unggul kitu kana nilai upami dinilai ku angka gitu rama kumaha nya itu panginten lah nya umi nya simkuli ganjurkeun upami hayang uliga ibtida nya itu ilmu ibtida gitu maka diangonate Quran terjemah perkata gitu nya Quran terjemah perkata itu upami tias upami hoyong lah upami hoyong uliga ibtida gitu nya ilmu sabab bagian cabang tina ilmu tajwid nya itu wakop dan ibtida itu dina eta ayatnya dina buku teh itu dibahas dalam cabang ilmu tajwidnya selesainya wakop dan ibtida berhenti dan memulai gitu ya atur nuhun kasadayananya mudah-mudahan orang sadayana istiqomah ya dina kasayan mudawamah oge langgeng itu janten kalanggengan orang lah ya dina kasayan eta teh oke, barokah. Hatus lain namahan kasayan. Gitu ya. Hatur nuhun sakadeuna. Kasadayana tetap istiqomah, mudawamah, insyaallah barokah. Terima kasih ya kepada semuanya sahabat maya wargi damar hati atas kebersamaannya. Semoga menjadi tambahan kebaikan, artinya keberkahan bagi kita semua. Kita doakan ya saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan dicepatkan untuk kesembuhannya dan diberikan kemudahan untuk mencari kesembuhan. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Bebek Maya Subang. Duparti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparuti.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo, kami
3: Ilir 7
2: Sobat Maya suka dangdut.
4: Indonesia.
5: Entah apa yang merasukimu.
4: Atau pop Sunda.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.